0: kale dachika didi no didi na donka
1: hiti yangi
0: anyway yeri kwemba
1: mbade mukomera ngankola busibe sibo basiba munoze na bembwa nzomuniga nyinzo
0: kubembwa
1: nga naita sola kwelisa embwa jirisechi tuni yangi soko jikube bale gakubireka ngoko kabaya